0: Dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri masuk kampung berdata, kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Kadang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?
0: Bisa, Dok.

0: Enggak, Dot, ya. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: Siato!
1: Iwar!
0: Kawan! Masalah, masalah!
2: Biasalah di luasnya nggak apa-apa doh. Nah, nggak berangin segete. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi nggak apa-apa doh, Mai. Pintu kau tutup. Abeko kau nyoperkosa di orang beko.
0: Jangan mengecek tak itu, kawan. Tegak pula remang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau mah. Lah bangsa antuar lari kau dan saya lihat.
3: Biar seteres nenek kau.
0: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
3: Lagi dah minum Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Beko, Wak. Nah, ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan nam simpas tu, Beko, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Bara anak kau karena masuk jadi polisi itu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita carian piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, ba'a kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan cik, War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantar pitih tu.
2: Dek kau le Mai, bantu indak percaya sedih den.
0: Kau ndak bagarah de War. Kau pitih julo-julo orang, ade ndak taluk baca kak jorak de. Anan kini ndak serupa dulu meminya pitih de War.
2: Ba atuh.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya mak.
0: Kamari lah kau capek. Jangan manti-anti aja di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak. Wah.
4: Jangan ya, Teh War.
2: Jadi?
4: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL tu apa kau, Mai?
0: Antene kau dah nama-nama. Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibaye jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang, Lai.
2: Mai.
0: Apa jual kau, Lai?
2: Lai ada sambal kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambal ini kau minta, lo. Banyak banget kan, Lai, dari kau, Mai.
2: Ayolah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde bala kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
4: Amak saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak nyoy. Maaf kamu alaikum nyoy. Cuma kamu cari piti kurang tu nyoy. Amak nak bisa mencari kepada kamu. Dengi piti ama nado.

الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu kutitip surat ini untukmu. Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku

Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak.

pernah menagih kepadamu yang bukan-bukan, yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu?
karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharikal bab, awihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukarkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia
ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya.
basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu apakah engkau sadar dan engkau akan kembali atau engkau akan merobeknya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat, ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku.
ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku istri.

0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tetapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, حملته أمه, yang ibunya telah mengandung, وهنا على وهن, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, "Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Apa kata Isa alaihi salam, "Sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku." Walidah, ibunya Maryam alaihas salam. "Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka." Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang berhak saya bergaul baik dengannya. Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."
2: Udah. Udah. Kamari capek. Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari Piti.
3: Awak cari nomor dia.
2: Nomor. Nyupir.
3: Maaf, dia awak bawa to dia.
2: Nyupir.
3: Hah? Pilo awak punya to dia.
2: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh di ambulan. Bantu kacegak bantu aku mah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku. Ding ding ding. Bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak aku mau itu awak balagu.
1: Cuyo awak balap pandai balagu pak. Lek mungkin nak pulang besok pak.
0: Eh kalau balagu pak cari dari jauh tadi yo bantu pe.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat bertambah kepandaian dan
1: ayolah bagansi pak. Iya pak. Tambah pandai nak apa?
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy bisa nak pak. Ada nanti itu dari dulu nak pak. Ah, tu itu sila gue dan
0: tu. Ah, tu pak aku mana ni lantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dengar deh pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang membalik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu dan pak deh.
0: Atau,
1: aku lagu dan. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berbusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nak dapat tanggungan sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang, sudah aku menilungkut pulak.
1: Pak kenal tahu. Nama lantang tu di sip. Anak. Hal ni pun masih je pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah barek. Oh panjang. Ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunju boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe, aku rupai andunju lo. Ya lah dencadi lo, pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nangka pegang su, kau ndak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan yang banyak wah. Dan gulai, dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa pakai dia dan masa semua gila. Aku pak doktor. Saya rasa dia ganti ni. Kalau kakak nak kadang. Mulai senang hati setiap. Kau awak kecil saya gay. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega dampak lo barang. Suo kau mah. Dan tak separah nan tadi bentuk aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila lo gak ala. Masuk gila semua itu. Masuk sikok ada ikan.
3: Pak, jangan dawa-dawa aja, Pak. Di sikok mah ada ikan, Pak. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tang air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebaran suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jali ya deh udah mencegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bangun di siko manciang
2: indah pak mana tahu siko ada kan namanya war pak tuh dapet lah lagi lain
0: alah samo selo je pacar tadi ayolah. Yo payah jadi dokter gitu kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Ya, pecah lah. Muak dan pecah lah.
2: Iya pak.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2.
2: 2.
1: Iduo.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.

0: 安伯，
1: 嗯，
0: 安伯，干了安伯，他妈安伯，
1: 那班，
0: 那班，谁的优势哥？
1: 谁有那班？
0: 班。8 tambah 8
1: 6 balai
0: 6 balai
1: hmm.
0: Ia batuah kah?
1: Ia 6 balai
0: 6 balai Ia lebih ya 6 balai tambah 6 balai barang
1: 6 balai
0: 6 balai tambah 6 balai
1: Ia 6 balai
0: 6 balai dulu ya?
1: Ia
0: Nangalo nang balai helai itu ditambahan na.
1: Ya pelajaran cabe sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kok banyak tanya be cabe ada bocet lai. Dek.
0: Ah,
1: ai siapa ada bocet?
0: Tinggal anak balai sama anak balai nak tahu cek tu.
1: Kita nak tu sama mak bocet rumah besok deh.
0: Adik.
1: Dek.
0: Ha.
1: Siapa nama bola lampu, Sek?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Tahu, ha, Cek? Nak tahu, Cek, dah.
1: Bapa nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah ada rumah bucet lampu togok dah, ya. Mana tu?
1: Ya, bucet bodoh tu, ya.
0: Ya lah, bodoh nak kan ganteng.
1: Ya.
0: Ya.
1: Hmm.
0: Ha, okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nanan cak tu mah.
1: Ah.
0: Eh, batanya lah kau set eh.
1: Hmm.
0: Kecek eh. Siapa manusia pertama tiba di bulan kecek eh? Tahu biak?
1: Tak tahu tu, Cek.
0: Mana nak tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah.
0: Ah.
1: Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabiak.
0: Macam abak cabiak.
1: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Kamu apa yang di malam je deh. Biar.
1: Kerajaan.
0: Ada Allah cik lain. Ada profesor yang cik mah.
1: Apa kecik profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Ah.
0: Itu sudah tu ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu eh. Tahu biak? Bisa tahu.
1: Binatang padusi itu satu eh.
0: Jenis kelamin ini padusi satu eh.
1: Nado, nado, do.
0: Ai.
1: Apa kalau ada apa?
0: Kejo itu.
1: Hmm.
0: Tang ngau. Tungau.
1: Kenapa tungau padusi sedang set?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau hanya padusi nak dada. Itu.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bila buset di gigitnya?
0: Macam ni main di rumput.
1: Di gigitnya buset? Sama tampak. Oh, cabek kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi ah, padusi tu nak tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: ya kan? Itu.
1: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: cantik tiupnya nama Rek.
1: Yuk mainlah kejadian
0: kau. Ragu dan menjadikan kau. Jangan-jangan, atau abar selingkuh aja lah kipa jalan.

0: Tiang, seandaikan uang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyewa bali kambiang. Balati.
0: Bali kambiang?
1: Iya. Den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, den?
0: Aden kalau banyak piti, aden kamam bali tanah. Jalan, den.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang penuh. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, uang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Uang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung. Kambing uang anan 10 ekor tuh, kok masuk ke larang den, makan jagung den, dan pancong.
1: Kalau uang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Uang batetea sama. Tanah dan 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu, Den.
0: Kambing angtun dan angkabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing angan dikabe.
1: Tanah angkri.
2: Sabah. Itu apa tanya?
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Itu jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke itu.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Teh.
2: Oh, bah itu. Nanang dia, lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang konyol makannya jagung, Den.
2: Tuang dan salah, Tiang.
1: Mengalah yang kita kalahan.
2: Kau ang punya kambian, lo jago kambian wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan den dak jago, Teh. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang lo, Teh.
0: 100 hektar tanah, Den. Bah acaranya memakannya, Teh. Coba, Teh, bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anang kini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Teh. Tapi siap lo tidak emosi, Teh. Kambing den dipancuangnya di sepenuh ko, ha. Nang kalah mak deh ang sepenuh.
0: Batu kecetek ko, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kesiko.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Teh. Tapi tanah den leka mungkin diri kemari dete.
2: Beko kita caliak ladang si pono kasinan. Nang kini ko ang bawa kambiangan kasiko. Barai ko analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambiang, Teh. Tapi sian yang tidak kesakit hati. Kambiang den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Bulih awak duduan masalah ko.
1: Kambiang siat, Teh.
2: Kambiang waang lah.
1: Kambiang dah.
2: Iyo mano kambiang tu. Bako galak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Teh.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, Teh. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko, nyo balik kambiang 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kamam balik tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai basaka kalian.
1: Iya kambing ini pancongnya.
0: Ya jagung dan yang makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wang itu nengak.
1: Adin jangan kata nengak. Adin
0: itu. Akhirnya badang.
1: Anak kalah mak dia. Adin.

0: Eh ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi kalah pocong. Jalan deh kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang baku muku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emang ni situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Itu mana suara abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bila apa sebok lagi bang?
3: Ah, bisu.
0: Ditapi biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka, jadi sungai abang nak bantu ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Dingin kau.
1: Kayak kau tuh malah ibak bana. Muah den.
4: Hei bencong harian. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau. Eh ni. Melagu awak lah. Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah. Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
4: Iya.
3: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentut.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentut.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentut.
0: Bencong, ke WC-nya bila dikau.
1: Ini sopan banget.
3: Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, indah abang dong. Epe. Eh, masuklah capek. Kerajodin banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku ha teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nanti yang ganggu dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jangan diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo gede. Kebapangan rambut ko nyoy.
4: Kerimbas salah.
5: Nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lihat kau.
4: Itu iyo tuh, Teh. Coba lah kau iyo, Teh.
5: Nah, itu pasang ya. Nyoy, takkan ada, Teh. Kau nengkak balaki bisu.
4: Iyo, Teh.
5: Tuh kalau angkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jenya.
4: Inyo pemilih mana, Teh? Padahal lo nak dapat laki gara-gara inyo, Beko.
5: Dek elok tuh kayak itu, doh, Nyoy. Nyoy, ala 10 menit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy, etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Etek salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete,
4: Pak Al yang ngapa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

الله أكبر.

0: لا أبا أبا
1: أنت خير بنت أبا نقل مولي قضاء
0: أبا أبا
1: هي تلالة سعود بأي وعاد ما نقيها سليم وعجن تولو أهلا جسد أسود طلع مغر إلى بأتي
0: Kobak,
1: sakit kobak. Lampau ya, Pak. Lampau kecang kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nada pasan dan untuk angabadu, ayo.
0: Boleh, Pak.
1: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Den sarehan kabini mudo den. Karena nemat yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang. Itu nak punya waktu tu yang.
0: Tak punya tu pak.
1: Tu tak tina punya teman. Sudah tu yang. Bini mudo dan di bawah kamba itu ya. Tolong mengesali aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi haneka bini mudo dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
0: Ya pak.
1: Tolong bayar hutang dan dikadai. Kok dua batang lontong sepiring.
0: Ada pun ni lepak.
1: Aku tanya dia katik tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
0: Iya pak.
1: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Sujud tinduin punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cerita tikar kurang dah yang dah men handphone ko jangan buka terang masalah jangan buka
0: jangan
1: buka kecil deh. Beko tak tiru nang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajual.
0: Baru pak.
1: Jangan ngajual itu pasar napa cie nan jaleh na yang.
0: Dina baru.
1: Ini tarang adang tanah sebelah jangan ngajual.
0: Banyak lah kau pak.
1: Iya anak ngajual lah anak kan dah. Kau tak ada kongko anak beko ah bertawah.
0: Bakal ada jua.
1: Masalah itu tanah orang sebelah.

0: gopek mau nambah tu parlan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

0: Misida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FB-annya daya?
1: Hah?
0: FB-annya?
1: Enggak, mancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bapaknya.
1: Dari mah?
0: Tak, dah, dah menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lah lah si kau.
0: Kalau aku kuat ayam ya daya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anak cik deh.
0: Tak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh dah.

0: Kecek bini ambo dah ada nyoba selingkuh ado.
1: Tunggu lu dah kau payah kalau mpo dah deh.
0: Makasih ya.
1: Iya dah.
0: Sudah tu. Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk ado.
1: Nak masuk bok je
0: ado. Masuk cuma terempal lokaknya tadi.
1: Oh, tu sudah tu.
0: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku dok. Ambo sok ya. Meninggal dalam keadaan yang kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
1: Udah salah.
0: Pak Atu.
1: Pak Ana udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
0: Nak meninggal. Ah, berarti wak angin berselingkuh aja bini dan.
1: Iya dah.
0: Ah, Pak Ang kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
1: Udah-udah-udah-udahan wak.
0: Kemari yang. Hah?
1: Nak. Iya mana lu dan.
0: Adalah lu dan. Kemari yang setan.
1: Iya mang udah lu dan.
0: Awas. Cekang.
1: Ya ya ya.
0: Wah, aura kan.
1: Iya tapi mang udah lu dan.
0: Itu ayam selingkuh jebini itu yo.
1: Hah? Bapak udah apa lu kali? Kan
0: selingkuh.
1: Allah mada, jangan lu dan.
0: Awas sang.
1: Mang udah lu dan wah.
0: Mayang,
1: mang udah lu dan wah. Oh ya.
0: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
1: Tapi ya walaulah, mau dulu dan wak.

0: mancia, Josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, hingga bulia panangi.
1: Aduh, aduh.

0: otakku dan kotaku abot deh tadinya orang gue mengko adanya karume sekarang capek apa bale aduh aduh aduh aduh
1: ku angkan pada basile mengalo takut jo cewek bakal jadi tentara mentawa angsa jo lama
0: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
1: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
0: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
1: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh Kini kau kencing kadalah. Siapa yang baca kak? Siapa yang baca kak? Bapak kau kencing, bapak kau kencing, bapak kau kencing. Ikan bangku bangka, lu kemaju. Sampai sini, tinggal rumah kadal.
0: Dua pak bangka kapal, telingok dan giginya. Pusawa dan inya pilin, badan dan kau angkat dingin. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Mancia, Josia, wang baca ka, wang angkan laki-laki, hingga bulia pandangi.
0: Aduh, aduh, aduh.

0: gitu-gitu dia nang, indah jaleh dia angko. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sadu Allah hai keluarga wa ang, ete ang, handung ang, sadu Allah ang kumpulan, dan sosoh dan hanya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angka anda anda ya?
1: Indah aduh rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah aduh rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecen do puno iku wa bae puno.
0: Capek yang?
1: Indah, indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecen apa? Apa, apa, enggak, Pak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh, ku ikunya takui abak mau penuh, takui abak penuh.
0: Lari ya,
1: penuh, lari,
0: lari ya,
1: penuh,
0: lari ya, penuh. Hah, capek.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantia.
0: Hei, Bapak Pak Mantia. Beko Pak Pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ha? Ulang kamu mulai, Leko. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan.

0: Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh Bono.
2: Ayam goreng.
3: Batua. Ayam goreng itu cuma utang makan kemakan saya mah. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau mengarang saya mah?
0: Jangan mengejek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
4: Yang dua tunjuknya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
4: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
4: Blok.
0: Blok. Bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi Pak.
0: Cebolah Pono.
2: Oh Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha ha ha. Kalau 40 kali? Ha ha ha ha ha ha. Ayo, Bang Nago, mangangolo muncul ke muka deh. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang, apa bahasa Arabnya?
1: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
1: Kok. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau nyoy.
1: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang, indak batal lua.
1: Kok. Iyun. Mandul.
0: Kalau buruan pulang pagi?
1: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, batuk kamu. Kau singgung pulau puncak kadaden, mah.
1: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dapak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, mah.
2: Apa?
3: Apa dan pakak?
0: Bapak pulau ada nanggitian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, diang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti di diang, kodok? Apa kuah?
2: Dapat pakak kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyuy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
3: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan. Jalan kaki. Hei Pono, kamu kawang. Tangan kaki itu, Wang.
2: Tangan apa?
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabi yang masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nah, tentu di den. Oh, Pak, tak kenal kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak-banyak.

güey de cuá. Ay, ay, ay, me la cara, yo la ando, no, Elia. ¡Apol!

0: Oman.
1: Siatu.
0: Iwar.
1: Kawan. Masalah, masalah.
0: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
1: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyik mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
0: Tapi enggak bak ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyoper kosa di orang abek kau.
1: Jangan ngecek tak itu, kawar. Tagak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bangsa antu hari-hari kau bisa lihat.
2: Biasa teres nanti kau.
1: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
2: Agi dah minum, Mai.
1: Awe kawar, hati kau ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
1: Astagfirullahaladzim. Runtuh gada kau, Bek kawar. Nah, ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
0: Anak dan nam simpas tu, Bek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
1: Apa tu pentokir tu?
0: Kalau lah lulus pentokir kau, anak awak kau lah sah jadi polisi dek kau.
1: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Ma.
0: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
1: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Ma. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
0: 60 juta, yo.
1: Hah? Atau lah kita cari yang piti sebanyak tu dek kau?
0: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
1: Bara jual nak kurang, Lai.
0: 2.500.000.
1: Onde, ba'a kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
0: Hah?
1: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
0: Dek, kau le, Mai. Bantu tidak percaya sedih, Den.
1: Kau tidak bagarah, doar. Kau piti julo-julo orang. Ada tidak taluk, baca kak, jorak, doa. Anan kini tidak serupa dulu meminyak piti, doar.
0: Bapak tu?
1: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
0: Oh.
1: Nyoy.
3: Ya, Mak.
1: Kamari lah kau capek. Jangan manti-anti aja di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti lingo pakak War.
3: Jangan ya Teh War.
0: Jadi
3: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tibo hari sanayan sabalun magari. Oke?
0: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie atau DLL.
1: Lai jaleh de kawar, indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
0: DLL apa kok, Mai?
1: Antene kau dah nama-nama. Apa dia?
3: Dan lain-lain.
1: Ya itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
0: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
1: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
0: Lai.
1: Deal or not deal?
0: Deal on their deal.
1: Kau tanda tangan surat kau, apa yang kau pulang, Lai?
0: Mai.
1: Apa juga kau, Lai?
0: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
1: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambah ini kau minta, loh. Banyak banget kan, Lai, dari kau, Mai.
0: Ayo, Lai, lah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
3: Kadang dan 2.500.000 nyoy, Mak.
1: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde bala kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
3: Ama saya lah SMS.
1: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak nyoy. Maka malaikum nyoy. Cuma kamu cari piti kurang nyoy. Ama tidak bisa mencari kepada

itu sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amua dan tak. Otodara iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain amua udah entah. Atau udah lah iko? Udah entah pulang yuk.

0: Carmela. Bisok ko mali lede. Bulat ang palakyan ka ulay. Pada na
1: ka. Yung ba pandiyan ko?
2: Pandiyan ko. Iko babayo bandi ko ko di Arab na ko. Kalau ambil Arab tu, adi tandu eh. Papayo kan?
1: Papayo kan dia coy.
2: Papayo papayo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalu jo ko, tidak pakai rumput, makan bako makan ko. Sepalu tu tanya.
0: Oi, tu mang kue, bisa anang lang dan palakian nang jus kerumui. Papayo, bagus deh. Tapi sana.
1: Papayo kan dia jo.
0: Baru nak babayu Iko tujuh kali sunai baru nak babayu mulai.
1: Tujuh kali sunai. Batino kau jauh.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki ni macam gue. Iko padusi macam gue je kan jaya. Tadi mana dah iya macam
1: awak? Semua kek kawan awak macam gue. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji jauh. Awak perlu jauh.
0: Ah kemana?
1: Ah ada perlu sebab.
0: Ah ya lah ya lah.
1: Lelok deh. Saya cari lo kambing kayak Joe.
0: Ko, ko payah cari ko. Ko induk kambing nak mah?
1: Ayo lo cok.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Tanjat usnet deh. Tapi ko sana. Dia muak kau belakang kerumoy. Kalau lelak kau cek dan cari ada dan ko. Oi Carmela. Dan laki kau badak, dan laki kau gencu, balaki kau lede. Oh, balik lengah. Nak kata juru, ui, si Karumwi ganteng ni kau mah. Nih, ni banyak kambian ni, kamar nak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Ni kata juru kau. Ganteng ni si Karumwi tu. Tanduk ni macam bang.
3: Gadang baru kau.
0: You nak aduh encik matu pada aku nak.
4: Kok kambiang.
3: Ha. Eh Jo, awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
4: Oh. Oh dan dia ada sampai bawa.
3: Iyo.
4: Tugan aja.

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobilnya.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Alah bentuk koncik wakabek. Alah bunci. Kulik kalian minta selakaan ni. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dan juga laki kau lain.
1: Aduh, sampai kini, ya, pak. Antah karma. Aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Apalah berapa umur kau?
1: Lampai pula satu umur dan kini, pak. Aduh, juh. Dan dapat jodoh lagi, dah.
0: Ya, kau buruk, mana?
1: Alah, buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ya, dah, itu lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ah, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan den, pak.
0: Tak leh, lai ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka yuang. Mincak cedaka yuang.
2: Hei. Semua tu, pak, petang tu, pak, liat. Petang tu, ada sekolah, pak. Biar, pak, dia putih, pak, pak. Kalau buka petang, pak, ya, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekali murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Bukan banyak tinggal. Kebanyakan kemarin,
2: pak. Iyo, pak pulang petang, pak. Disuruh sama mak tu, pak. Pulang tu, pak. Lalu sekali support, ya, pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak, ya.
2: Iyo, pak. Sama-sama, pak.
0: Nama ratu, anggil nanti. Terima kasih, yang
2: iyo, pak. Itu dan ada buktinya, pak. Itu bakal, ya, pak. Iyo. Yo pak terima saya lah kadar pak.
0: Iya lah, iya lah. Lepas itu saya jalan deh.
2: Yo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Yo pak.
0: Minca, sedaka pak cula la la. Minca, sedaka pak cula la la
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk nak jalan ke Palu Ambo colak indah bambu, baca cian jo colak lah.
0: Eh, wah, lu kena dipuji ya Pak Dado, bangkit bangkit dia Pak.
3: Indah Pak colak. Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko kau?
0: Kau di siko jadi dalam apa nanan leh?
3: Iyalah,
0: lalamu di siko kau.
3: Lain barau orang kenapa?
0: Eh, kau anak kena kecil banyak Pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, di mana-mana beli anak-anak pak tu kini?
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuang kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, duduk sembilan. Mati kerana muntaber limo. Satu go. Rumah merah siya. Tapi mati tak tentu siya.
3: Mati nak tentu pak. Mau kasih apa? Mau kasih apa? Mati nak istilah mak lari di rantau pak.
0: Indah. Anda usah itulah dibahas. Ibu hati pak.
3: Nombor ampek kau di mana kini pak?
0: Nambar ampek go pertama adalah diundang.
3: Andi, mana dari dari
0: nak pak? Kedua dikit.
3: Undi yulai, apa nuo lai ko?
0: Di mata.
3: Undi yulai.
0: Dengan rakyat ko dari tiba. Pergi palube.
3: Kuliah sih nanti pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Apa ngah tu pak?
0: Minta sedekah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kok. Ah jadi nak datang kok pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang dapat 600 ribu sehari.
3: Mengleko je pak ya. Mengleko kan tu pak ya.
0: Tapi saya ambil rumah tiga. Tidak ada kerja-kerja.
3: Acutinya bila tu pak.
0: Cuti semarang ini deh, penat ini.

0: Dek.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, libur ke masuk kampung saja, saya.
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Badang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Enggak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

dia mengatakan, anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mata aku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah, waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu, aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauh. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering,
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu kerasa hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini. Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah garapan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah ke orang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku, wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaran-Mu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayang-Mu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi baik. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana,
dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsafu abwabil jannah fa in syita fa'udhu dzalika aw ahfaz. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima antum, raghimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau, maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan, kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula, dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk itu.
anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh.
terutama dia anak saleh, terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengajarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat walaupun akan mengarungi samudra. Walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Allahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insya Allah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

fare animalismo.

0: 꼬셔대기.
1: 꼬셔대기나? turunan sana. Kok kayak awal gua?
2: Nan manyuruh balap gitu sia.
1: Tapi awal di bawah yang ini tadi.
2: Ayolah. Tapi nan daerah situ melihat deh.
1: Itulah nada tapi tinggi.
0: Ya orang benda itu.
1: Ayolah. Nada di batang. Kapal.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Undiman.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya Pak.
0: Kok?
2: Nggak.
0: Dua-dua. Tuh dua. Kata Budi tadi pagi sama Pak rapor Budi rekening saya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebut itu? Alah baca buku itu beri sama papa ya.
2: Nah, kau lepas kece guru Budi ya, cah.
0: Ancak, aku kena ancak nama itu. Budi kan memang sasta, papa ketua RT di siku, nak. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PRG. Jangan tahu, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah aku, coba saya lihat kau, ha? Salah, kamu kira papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo, tuh, pernah nilai itu, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah, tuh.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kayaknya ada kek lemari Budi datang, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa apa sama awak, lo pasti salah. WN nanti ya, WN dari RIN.
0: Itu mana cek apa? Meratakan papor tuh, dia ratakan papor tuh, dia kayak papor papal.
2: Papor, papor, papor.
0: Papor, ya kamu lihat.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih, anak mada.
2: Aduh.
0: Papor sembarang aja.
2: Ah, iya.